0: Win itu Win, intro pacar lu ngintipin bule dibantuin sama kasino.
1: Bagus ya.
2: Boong Win, boong.
1: Lu juga diam-diam ikut-ikutan ya? Dasar sama gatelnya lo. Ngintipin aja lo kerja lo.
2: Apaan? Dia yang ngintip, gua ketiban tangga.
1: Kalau lu enggak bantuin dia, ngapain lu diam di situ?
2: Tadinya gua mau kencing, tapi tangga mendiban diriku.
1: Kencing, kencing. Sama gilanya lu, dasar. Turun lah.
2: Tangga dong, Win.
1: Enggak pakai tangga-tanggaan. Turun enggak lo? Tunjukin kejantananmu. Hah? Ayo lompat.
2: Lompat. Kejem banget, Win.
1: Lu kerjanya cuma ngintipin orang melulu. Ayo turun. Ah! Brengsek lu, Nro ya. Rupanya lu masih penasaran sama bule-belel itu ya? Hah?
2: Apaan orang lagi betulin genteng?
1: Alasan aja genteng-genteng.
2: Aja tega lu. Dono setan.
3: Tega-teganya lu ngerjain friend lu sendiri.
0: Bukan begitu, saya kan belum pernah lihat orang kejatuhan tangga.
2: Setan lu ya.
3: Bukan gua, Andro. Tuh, bako semprul.
2: Eh, bangun. Udah, jangan pura-pura dah, bangun. Bercanda lu sama gua lu ya. Bangun. Emang dasar keblu lo.
4: Aduh, aduh, aduh,
2: aduh, aduh, aduh,
4: aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, adu

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tak batas.
1: Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini. Ada untukku, maukah kau untuk menjadi pilihanku?

selalu ada di saat pagi ku membuka mata. Izinkan aku memilikimu, mengasihimu, menjagamu, menyayangimu, memberi cinta, memberi semua yang engkau inginkan. Selama aku mampu, aku akan berusaha mewujudkan semua impian dan harapan untuk menjadi kenyataan. Maukah kau untuk menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku? Maukah kau untuk menjadi yang pertama yang selalu ada di saat pagi ku

Tama, terjadi salah banyak. Maukah kau untuk menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku? Maukah kau untuk menjadi yang pertama yang selalu ada di saat pagi? Maukah kau untuk menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku? Maukah kau untuk menjadi yang pertama yang selalu ada di saat pagi? Ku membuka mata, jadilah yang terakhir, untuk jadi yang pertama, untuk jadi selamanya.

Karena beberapa faktor yang bisa memicu post traumatic stress disorder ini sebenarnya adalah banyak ya. Jadi ada 6 kalau di sini. Sebenarnya enggak sama kayak yang saya bilang tadi. Dan di sini ada beberapa aspek, yaitu ada aspek kepribadian dan temperamen tertentu yang bisa atau rawan terkena PTSD gitu. Lalu apa bedanya dengan trauma? Nah, trauma itu terjadi ketika seorang mengalami kejadian yang amat menakutkan, menyedihkan, atau mengancam nyawa. Pemicu trauma amat beragam, seperti bullying, pelecehan seksual, trauma medis, bencana alam, perpisahan, kekerasan komunitas, intimidasi di sekolah, dan lain-lain. Bahkan soal rasisme yang berakhir bullying atau intimidasi itu juga bisa menyebabkan trauma. Nah, seseorang yang mengalami kejadian traumatis biasanya akan merasa takut, sedih, cemas berlebihan, hingga shock. Reaksi tiap orang bisa berbeda-beda ketika menghadapi kejadian traumatis. Meski hal yang dialami serupa, ada yang mampu menanggapinya dengan baik. Tetapi ada pula yang bisa berujung pada gangguan psikologis seperti depresi atau PTSD. Oleh sebab itu, mereka yang mengalami peristiwa traumatis amat disarankan untuk melakukan konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Gitu. Tujuannya jelas ya, agar peristiwa traumatis tersebut tak meninggalkan trauma psikologis yang mendalam atau berkelanjutan, atau peristiwa traumatis yang panjang gitu. Karena gak semua orang yang teringat pada kejadian traumatis berarti terserang PTSD, sebab ada beberapa kriteria khusus yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang mengalami PTSD atau tidak. Nah, kriterianya adalah pola pikir menjadi negatif. Kriterianya kalau kalian mengidap PTSD.

begitu ya. Yang pertama adalah pola pikir menjadi negatif. Ingatan yang mengganggu, contohnya selalu mengingat detail mengerikan dari kejadian yang tragis. Cenderung mengelak membicarakan atau memikirkan kejadian traumatis. Pengidapnya bisa mengalami emosi yang lebih intens dari sebelumnya. PTSD juga bisa membuat seseorang merasa putus asa untuk menghadapi

dan kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Can't take my mind off of you. I can't take my mind. My mind. My mind.

아버지.

0: 처음 보는 얼굴인데.
1: 네, 뭐든 시켜만 주시면 열심히 하겠습니다.
0: 배우기가 좋구나.

0: 인사 잘 받았다. 쓸만하더구만.
1: 몇 개 더 있으니 기대해도 좋아.
0: 기대해보지.
2: 아. 네가 여기 왜 있냐고.
3: 내 맘이야.

0: berangkat.
1: Mas, pulang ya mas sekarang.
2: Ini siapa?
1: Istrinya udah gak melahirkan.
2: Sudah melahirkan?
1: Oh, belum ya, tapi pulang sekarang ya mas.
3: Sedikit lagi, sedikit lagi. Iya, sedikit lagi. Oke, ya lahir.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cu.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
9: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dari

0: dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
1: Cut, salah.
2: Keliru, cuy.
1: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir. Amin.
0: Kami dari Inspire Radio
1: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
3: 1441 Hijriah.
4: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat.
5: Enggak bolong-bolong, dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
4: Inspire Radio.
5: Radio.
3: Inspire Radio.
0: Well, Inspire Radio.
2: Inspire Radio.
6: Inspire Radio.
7: Inspire Radio.
5: Inspire Radio.
1: Inspire Radio.
8: Inspire Radio.
3: Inspirasi tanpa
1: batas.
9: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoy. Like our fan page, Inspiratoy. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Mereka coba nolai. Cing, kaya masyarakat orang Bandung, hayam naon, anu teu bisa ngenau.
1: Hayam kampung.
2: Hayam lembur.
0: Hayam hirup, gimana? Sok ngintasi laguna.
3: Hayam jalu.
0: Hai, cing sok. Anu sakieu lobana panonton pangjawabkeun pertanyaan ti Bapak Lidar sok. Naon Pak Haji? Hayam naon anu teu bisa ngenau. Hari saya waktu deui. Eh jawab kok ku pribados. Aduh, anjing adab aing. Geus jawab ku pribados.
4: Aduh, naon cara bade sewarna?
0: Hayam naon anu teu bisa ngenau. Jawabanana nya eta hayam anu dikaput bujurna.
5: Parah.
0: Aing kan tugas abdi kan asa ke batas nyebut abdi kan aing abdi tugasnya kan nyanyi ngaboder bieu kan nina disungsirikeun tapi ayah hiji deui
4: naon deui hiji
0: hayang naon anu teu bisa munur hese
4: panonton lagi pasti nyahon hayang
0: aduh bala kata
4: aduh
0: masalah ame gancang waktu deui. Hayam naon anu teu bisa munur. Jawabanana
4: naon?
0: Nya eta hayam anu kahalangan ku benteng.
6: Saya RJ Safe dari Inspiridium.

Hai, gue Yus Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif.

0: website at www.inspiradio.id.
1: Your construction.

tong no naon kitu sieun ka beulitan eureuy.

silakan saja ke media sosialnya inspiradio.id, karena semua akan saya jawab di sini. Buat teman-teman yang pengen tahu susu, yang pengen tahu apakah langsung dijawab atau enggak, nanti ya di segmen terakhir akan langsung saya jawab gitu. Ini kita masih membahas tentang psikopatnya dulu begitu, agar lebih relate begitu. Dan sebenarnya psikopat ini, dan saya mengangkat tema ini

0: Ini karena memang ada seseorang yang dulunya, ada seorang teman saya begitu yang dulunya, ya, dia terganggu begitu dengan film Joker. Karena film Joker juga menampilkan bahwa film Joker yang terakhir ini ya. Karena film Joker juga menampilkan bahwa bagaimana seseorang menjadi jahat ketika seseorang itu terus-menerus dibully dan terus-menerus menghadapi sebuah kesialan dalam hidup, yang kemudian film Joker tersebut menjadikan banyak sekali anak-anak milenial yang baru mengenal psikopat yang menjadi bangga begitu dengan kepribadian psikopatnya begitu. Karena enggak apa ya, yang enggak keren dengan kepribadian psikopat gitu. Mungkin karena kalian enggak ditakuti di dunia nyata mungkin. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana menentukan seseorang psikopat atau tidak. Jadi bagaimana menentukan seseorang psikopat atau tidak, atau bagaimana menentukan teman kalian atau diri kalian sendiri psikopat atau tidak begitu. Nah, seorang psikopat ini cenderung memiliki pemahaman diri yang rendah dalam menggambarkan keluhan yang dirasakan. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial seperti psikopat hampir tidak pernah merasa perlu berkonsultasi ke dokter karena gangguan yang dideritanya. Mereka seringkali baru diperiksa oleh dokter karena telah melanggar hukum atau perilakunya menimbulkan dampak buruk bagi dirinya dan orang lain. Diperlukan beberapa serangkaian pemeriksaan untuk menentukan apakah seseorang benar-benar memiliki gangguan perilaku antisosial ini. Berikut tahapan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh dokter. Jadi kalau kalian misalkan pengen tahu tentang psikopat terus kemudian kalian melihat tas-tas psikopat di luar sana, apakah itu bisa jadi tolak ukur bahwa kalian psikopat atau tidak? Jawabannya sebenarnya bisa. Tapi tolak ukurnya terlalu rendah. Jadi tidak bisa melihat apakah Anda benar-benar psikopat atau tidak. Karena memang yang namanya tes, jadi selalu dekat dengan kita. Dan selalu banyak sekali orang-orang yang memang menjadikan sesuatu itu dekat dengan kita atau jauh dari kita karena kita sendiri menginginkan hal tersebut. Jadi enggak murni dari pemikiran kita sendiri ketika kita.
1: Tapi satu, kamu harus siap kalau suatu saat nanti kamu mesti berpisah.

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya cuman and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun mau denger lagu yang asik. Cucun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cucun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

dan sekali gitu ya, sampai berdampak pada psikologis seseorang gitu. Sebenarnya dampaknya pada psikologis seseorang itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi tergantung intensitas dan seberapa dalamnya atau seberapa jauhnya perasaan kalian terhadap hubungan tersebut gitu. Nah, dampaknya memang bermacam-macam pada psikologis dan mental seseorang. Karena memang ghosting ini itu menyangkut perasaan, dan perasaan itu bisa dikaitkan dengan jatuh cinta yang terasa menyenangkan gitu ya. Karena terlebih lagi di saat orang yang kamu sukai memiliki perasaan yang sama. Biasanya sebelum menjalani suatu hubungan berpacaran, orang-orang akan melakukan pendekatan atau masa PDKT terlebih dahulu. Tapi coba bayangin, di saat kalian sedang menjalani PDKT dengan seseorang yang kalian suka, tiba-tiba dia ngilang. Ngilang, gak ada kabar. Gak hanya ngilang beberapa jam, namun ngilang hingga berbulan-bulan. Padahal sebelumnya ia selalu ada, memberikan harapan lebih, lalu menghilang begitu saja. Apa yang kamu rasain? Sedih, marah, kecewa. Karena menurut penelitian, ternyata tampak ghosting sangat berpengaruh pada psikologis kita. Seperti yang diungkapkan oleh Janice Villhauer, PhD, seorang psikolog dari Los Angeles, dalam tulisannya di Psychology Today, aduh so Inggris banget, bahwa korban ghosting akan merasa tidak berharga, merasa dipergunakan, dan dapat memicu trauma. Dan dalam penelitian Williams di tahun 2009 dengan judulnya Ostracism, A Temporal Need Treat Model in Mzana, Advanced in Experimental Social Psychology,

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus.
6: Physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter @Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
9: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun.
6: Social distancing.
4: Terus
5: physical distancing.
4: Terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuy.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
9: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
10: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
10: Radio?
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
9: batas.
13: Hi Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: malam itu kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami

Halo, aku Firza. Terima kasih udah nonton video klip aku. Untuk video klip lainnya, kalian bisa klik di sini. Untuk info terupdate tentang aku, jangan lupa subscribe YouTube, Facebook, Twitter, dan

fucking kicking.

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya cun and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, saya tidak jadi inspiradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio, dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request, atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi baru.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
1: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Terus apa namanya? Sorry.
1: Ini Inspiradio. Inspirasi tanpa

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota.

0: 那可以。
1: 对对对，主文 and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: RJR Sachan.
1: Saya RJ Ica.
2: Saya Rizky Hafidsyah.
3: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami.
4: Hanya

were wonderful.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
9: Karena apa? Sesuai anjuran.

0: pemerintah.
1: Buat bekerja di rumah,
2: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
1: social distancing,
3: terus
4: physical distancing,
3: terus pakai masker.
5: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
0: Penting itu, penting.
3: Dan yang terpenting,
6: kami dari Inspire Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
2: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
7: Jaga kesehatan ya.
0: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
4: Punya motivasi hidup yang tinggi.
1: Always berpikir positif.
5: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
6: pada tim kesehatan
4: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan,
0: Cut, salah.
6: Keliru, cuy.
0: Pandemi ini bakalan berakhir.
6: Pandemi ini berakhir, amin.
4: Kami dari Inspire Radio
0: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
5: 1441 Hijriah.
7: Semoga puasanya lancar,
6: pahalanya meningkat,
2: gak bolong-bolong.
1: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
6: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio. Inspiratio. Hi, Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratio. Like our fan page, Inspiratio. Follow our Instagram, Inspiratio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

banyak yang tak baik. Hidupnya susah, terlunta-lunta jiwa dan raganya. Ingin bersyukur, tapi tak semudah tutur. Canggung jalani hidup

0: yes, I am.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Sobat Inspiratif.
3: Halo Sobat Inspiratif.
4: Hai Sobat Inspiratif.
5: Halo Sobat Inspiratif semuanya.
6: Halo Sobat Inspiratif.
7: Halo Sobat Inspiratif.
8: Halo Sobat Inspiratif.
9: Halo Sobat Inspiratif.
1: Sobat Inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
5: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa
10: batas.
11: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

I'm sorry.

karena matahari tertutup awan. Suara burung-burung di dahan nyanyian alam bekerja, ia mencari makan. Ada juga

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya cun and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun mau denger lagu yang asik. Cun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cek aja di inspireradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio, dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request, atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, WeName, dan kalian langsung bisa dengerin

SP Radio dimanapun dan kapanpun. SP Radio, semangat baru, inspirasi baru. Dan terlebih dan Anda mendengarkan SP Radio, inspirasi tanpa batas.